0: Si Karbi Cultural Society Asong Seng Nangkokma Asalam Asabo Nangthan Khade
1: Talaso Alam The Nang Ningarju Make Sen Lo Lapen Labang Isi Apur Ki Mo Song Sinon Ge Man Der Lo
0: Kelang Lo
1: Nilita Mangso Karbi Risunim Surong Aji Long Kidun Cengke Paro Krisur Kebra Trokner Kebra Isi Aning Kan Si Kecepati Dun Ceng Lo Jadi, anda kan bang, lalu puji pati dun mom loh. Searpu bangke, kedam tang, surihinira, engkoera. Pli anda kan sila mai pu arpu bangke nang gepek. Lalu sini litakan duka we alam the bangke alah. Kedam tang, mai pu kongcun bangat tum bahala keklem ceng ceng atum pen. Sini tum tak karju karju si ayah kalam mai kacini dun. Lalu si lagi siapa kimu asam si manik der loh. Lalu si. Alam the bangga sabu tinggi cet son mandet thai la jo si ite tinggi cet han ik lo nang alang tum long pen karbi long alam the pe so ateng pen la si karbi yutang asong pusinon mangge amen ge irdelo karbi cultural society buke english alam pen la si karbi alam mangge karbi yutang asong am hang ge thek nang aputhak lam the si hini abang la pu hello son si tum arjun long Paru kris sirkep ra troksikep lapen troksikep raisi aning kana lom karbia khei ning arong ka chipi ya phan no hokta kilang ason awe dat lo karbi tulong ga ya ra kelangi ning je parong di mawe ason si thek long ta ho sohut nilita hasot bangge bihek ason lang alam si karbi long chara lam lo yo si karbia khei tumta bangka prek akhei atung ge pad do pon hasola durga puya pe ne Alondo hasolong si along si aliralon cipidun rintibom pu tek ponlong lapuson durga puya kelang dun risoi yang atum hem cupang reng bi phak sok sang chuyor lapen longle paikas bondhok chupisi buka jan lamding huyai lapen longka he huyadim si kelang dun dun durga puya kelang dun det pen ajo Kipang Thang Railway Station along Bethe Betha Konanet Kudat along Bethe Betha Si Pabuha Nangkok Titi Lo Hema Weh Dake Nohok Ta Chichinia Dim Da Weh La Son Si Nang Thang Athe Halabang Sua Por Hutke Nona Son Si Nona Son Ra Ngari Motor Leke Do U Kali Kijoy Wan Son Awe Kedam Kebang Panta La Si Riso Mar Okor Jang Atum Katikuk Ta Chitong Nang U Pusi Itu Man Nang Thang
0: Halo Suske Manela Durga Pusa Kelang Dunun Tak Keng Basi Dabar
1: lapuson kaddo kawe alam the chini si riso yang lapen karbia khae aki sung ben sipayok ponya phan pura koles lo chali riso yang atu karbi klapa hem along asona son ga ching wai ching sai pon lo pusin tum phan nang than a sohut la sudur ka puya ke lang nunu hut ki sung da punang o pusin cetan ta la okor yang atu phan bang
0: ayo
1: ke pasik sak dun pene la son tum tadu pusi nang than si la sopen paru kris kebra trok kebra sir keba ningkan kokrajara long cultural exchange program padu pusipu hasud ke hai le rudro borua alang li ke director arts and cultural government of assam pensi ke hang pon bangso program along karbiang long metadun hasud karbi do boro Rabha, Tengal Kosari, Dimasa, Adibasi, Deuri lahayak hai tumta handak laju tang pene sipak lang dundun. Kukrotera long sini troksi an kaprek-kaprek kelun kekan pedo pon lo. Karbi ang long pen kiduna tum ang bong ben ke lahay lo amen ke yo. Lorenz Teron, alang li non ta yung tangkring lang, sarisar lo. Yung tangkring lang, pen Prudip Singh Nar, alang li tado lang. Chonru Singh Teron, Singh Kro, Joy Singh Timung, Purnima Teron P, Anjuli Teron P, Dipali Konwar, Sika Teron P, Joy Singh Taro. Lahai tum si halasud kidun, kokorcha hud halasud. Abang Putin ta metang ayutang pen. Ka prek akhei ayutang kilun ke kan si chari dun pen. Cepak lang pon loh. La hithi rui ang bong pinang anke chari dun long rin ti loh. Nak la hithi rui anak perpu. Cultural exchange bulu pot pupu ke lun ke tanta cepak lang lo ke cari seroy la son long ta dun lo masih paro kru sirkep ra troksi kep aningkan